jagbagba yonya doda siwa game mano asi o kaka ava notro ko pono vi o bo fike bele po galea mukao a ukebe doa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

sina me siame vo vo vo no jack bagba yonya tota siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negba ni tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo

siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be anya.

menekelengke bulu purwar bagenda bagenda kola sokode menekelengke bulu dapangu menekelengke koka tiliri cevye menekelengke bulu mete mele etinine ika felak febi kwe wukunle kasa akoro akoro kofi isavlele sebe owo pisa kalola nenye ufale ketayite ke wule fekara menekelengke bulu mulome mumuye menapale owo kuyi labwere ke motu mwe ya waro le melek bengke tubo we la nyare vire wawo kure dir wawo nyare vire lo chungulu wewe sa ulurure abayi menafaru we kula airi lawe le me buru buru.

A me bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka, kafla, ana home, a kongoti doda yame. Be anya, nu kole da la huebu meo.

penyilo tika penyo owe na elo lebe player ne debe plade e kasi a cielo agbana penya ahobu me penya mukana hobu me to e kobu me penya mukana kobu me to e hobu me penya mukana hobu me to

Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa nitaba mo. Ike ya tu, bati chenga, ese chenga di ka, ka, tu tani, ti ye te kariba me pate kari duong, ka chote tina me ya sa tari, teni na me, utamura ntukuri ya tuho mi ya. Ya kwa mbuku cha dani, babo, tu tari kutina me ya, kujia ba chete batu ni, di ye ta pita la di nani, ka kwa ye ni ye ta pita la di ni, ni utamu, tinga ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan faham hutang, hutang aku sih aku tak suka hutang, hutang aku sih. Kali ada faham aku hutang, hutang aku sih aku tak jangan ni cewi hutang, hutang aku sih. Kadai ni ye tu hutang yang kuli ye. Bisa lah aku warna kau ye, bisa tidak hutang aku beni. Karena hutang, hutang aku sih aku tak dulu mau dari dia hutang ni apa. Tua kali dua sih ada sih, kau boleh tenir boleh ni bukan dua tu ni apa aje, aje biasa. Kali nama ni beni boleh kau dua mumpam. Aku tu nama ya, tengah ni boleh mumpam. Kumu bakina, bakina dunga ye takaturi ye paka piku kabala. Naka ni aku anyi bajua dana miya. Mkwa adwa la miya kado. Kama la pi muamu la hati. Panji adu kada kenta kama wakada dunga kwa ti. Minisi yungu ni unitu kwa nati. Dola kuta

na me siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebedua mukao negba ni tegbe la goe cha mukao parce que a me bubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komo ti doda yame be anya nu kole da la huebu meo